Ayu wal ikhwah, kalian adalah ruh baru yang mengalir di hati umat. Maka ia pun akan menghidupkannya dengan Al-Quran. Kalian adalah cahaya baru yang tengah merekah. Cahaya itulah yang menyingkap tabir kegelapan dan gantikannya dengan ma'rifatullah. Kalian adalah suara yang melengking tinggi dan senantiasa mengandungkan dakwah Rasulullah. Wahai anak-anak timur dan barat, engkaulah surat harapan. Engkaulah generasi yang akan menghancurkan belenggu tiran. Ayuhal ikhwah, antumur ruhul jadid fi jasadil ummah.

0: datang sekali semuanya mewakili busana dari masing-masing daerah, Paul.
1: Benar.
0: Dimana kalau kita bicara tentang GBN ini ya, seleksinya tuh ketat sekali, Paul.
1: Tidak mudah.
0: Nggak mudah, dan mereka tuh sudah berlatih kurang lebih 1 bulan.
1: Wow.
0: Lama loh, untuk bisa tampil sesempurna dan seluar biasa ini persiapannya tidaklah sebentar.
1: Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan kepada kita.
0: Luar biasa.
1: Bahana Nusantara, mereka penampilannya selalu membuat suasana di Istana Merdeka sangat meriah dan sangat layak untuk mereka bisa tampil di sini setiap
0: Betul
1: tahun.
0: Betul sekali, Paul. Tadi sempat ada satu lagu yang mengingatkan saya pada masa kecil, Paul, adalah lagu Bunga Seroja. Biasanya bapak ibu saya menyetel lagu itu dengan penyanyi aslinya waktu zaman dulu dari tape radio, kalau misalnya relate ya, itu indah sekali, dan sekarang mendengarnya lagi tuh hati saya bergetar, Paul.
1: Benar sekali, dan yang pasti untuk para tamu undangan yang kita sedang melihat juga, pasti mereka memiliki memori yang mirip juga. Dan ngomong-ngomong, Hanum sendiri bagaimana masa kecilnya, apa yang paling diingeti dari acara atau hari kemerdekaan 17 Agustus?
0: Tentunya lomba-lombanya sih, Paul. Saya gak pernah lupa sih kalau lomba 17-an tuh selalu menyisakan kesan-kesan yang sangat membahagiakan, karena perginya sendirian, pulangnya rame, rame hadiah.
1: Benar sekali, seperti acara kita hari ini.
0: Betul.
1: Siap, ini dia Salam Merdeka.
0: Kita lihat lagi di layar kaca kita. Halo Bang Dhani dan juga
1: pagi.
0: Dok Nai, selamat pagi. Sudah ganteng dan cantik sekali. Coba kita lihat kameramen akan bergeser kemana lagi. Halo Bapak Ibu, disenggol dulu. Papa, kamera
1: Benar,
0: pa.
1: On cam nih.
0: Iya. Halo, selamat pagi kakak-kakak, cantik dan tampan sekali. Jadi Paul, saya penasaran tadi yang udah dapat kupon, ya bisa langsung sekali lagi kita informasikan untuk menuju booth penukarannya, karena Anda termasuk orang-orang yang beruntung membawa pulang hadiah dari acara hari ini.
1: Itu selesai acara kita nanti ya, jadi jangan lupa untuk melakukan itu, jangan tiba-tiba udah pulang terlebih dahulu.
0: Betul dan sekali sepertinya, Paul. Dan selanjutnya Paul, untuk juga memeriahkan acara hari ini, kita akan saksikan bersama sebuah video yang menurut saya sangat menyentuh hati ya. Ini adalah personalisasi seorang anak yang bersekolah di sekolah rakyat. Seperti apa? Kita saksikan tayangan berikut ini.

0: tahun. Baju sekolahku bersihkan. Aku tinggal di sini. Sekolahnya seru banget. Aku jadi ngerasain punya kakak, punya bapak, punya ibu, banyak temen juga. Semuanya baik-baik. Aku juga bisa makan. Makanannya enak banget. Badanku jadi kuat. Sekarang aku bisa belajar baca, belajar nulis, dan main lari-larian.
1: Bibi untuk
2: pintar.
1: Bagus. Bu?
2: Bumbu untuk buku.
1: Ih, keren. B.
2: B untuk bebek.
1: O untuk obat.
0: Aku pikir, aku senang sekali di sekolah rakyat. Terima kasih Pak Prabowo. Aku sayang Bapak.
3: Nah, kamu tinggal sama siapa?

0: Itu dia cerita Fikri yang sangat menyentuh hati. Dan benar-benar dia adalah salah satu murid dari sekolah ya, sekolah
1: rakyat.
0: Sekolah rakyat, dan setelah tadi saya nanya ke Hanum mengenai masa kecilnya.
1: Betul.
0: Kalau melihat cerita Fikri mengingatkan ke saya apa yang paling saya suka dari 17 betul. Agustus betul. Juga.
1: Apa Paul yang paling Paul ingat gak bisa lupa banget dari momen 17-an pas waktu kecil?
0: Justru saya mengingatnya walaupun masa kecil, karena kita beda umur. Masa kecil saya udah jauh dibandingkan Hanum.
1: Iya, iya.
0: Sedikit lebih blur. Jadi justru yang saya
1: paling seumuran kayaknya saya
0: terima kasih. Kira. Tapi yang saya bikin saya paling yang paling memorable ya, paling bahagia dan berkesan buat saya adalah 17 Agustusan di 10 tahun terakhir ini, karena bisa merayakan dengan anak-anak saya sendiri. Dan ini melihat cerita Fikri tadi jadi mengingatkan saya dengan anak saya juga yang salah satunya lagi upacara di sekolah dia saat ini, dan saya juga bisa menikmati lomba kalau bukan di sini dengan anak-anak yang lain juga yang masih kecil.
1: Gemes banget. Tapi biasanya lomba 17-an kan gak hanya satu hari ya. Mungkin besok nih bisa sambil nemenin
0: masih
1: juga.
0: Bisa bergabung.
1: Masih bisa bergabung.
0: Lomba favoritnya apa?
1: Saya sih udah pasti sukanya masukin pensil ke dalam botol. Tapi sekarang dimodifikasi pakai kaca spion.
0: Benar.
1: Masukin ke dalam botol. Itu susah loh.
0: Yang zaman now ya.
1: Benar, zaman now. Nah, Paul, selanjutnya ini juga ada yang tidak kalah menarik. Kita akan mengajak Anda menyaksikan sebuah atraksi terjun dari prajurit komando pasukan khusus TNI.
0: Dan dengan keberanian, ketepatan, disiplin, dan semangat juang yang tinggi, para prajurit akan menunjukkan kemampuannya.
1: Untuk itu kami serahkan langsung kepada Letu Infanteri Raihan dan Serma Desi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu.
2: Yang kami hormati para tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia yang berbahagia.
3: Dan selamat datang kami ucapkan di Istana Merdeka pada momen spesial di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
2: Sesaat lagi akan kita saksikan bersama demonstrasi spektakuler dari para penerjun terbaik Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia, yaitu dalam aksi Victory Jam. Diawali dengan pemberian perintah operasi oleh Dansat 81 Kopassus, Kolonel Infanteri Suban.
4: Tim Alfa melaksanakan penerjunan di Monumen Nasional pada 17 Agustus 2026 pukul 09.19 waktu Indonesia bagian Barat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat bertugas, yakini Tuhan bersama kita. Komando!
3: Komando! Para hadirin yang berbahagia, tampak di layar videotron 17 penerjun dari Kesatuan Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia sedang melaksanakan persiapan sebelum melaksanakan penerjunan.
2: Dan selanjutnya, para peterjun sedang melaksanakan prosedur keamanan dengan mengecek seluruh perlengkapan yang akan digunakan. Adapun dalam penerjunan kali ini, menggunakan pesawat CN-295 dari Skadron Udara 2 Lanut Halim Perdana Kusuma dengan pilot in command, Letkol Penerbang Ari Purba Kusuma.
3: Dengan langkah yang tegap serta penuh keyakinan, para peterjun berjalan menuju pesawat CN-295 dengan semangat kemerdekaan. Para peterjun

0: Rem door terbuka, tepat di ketinggian 10.000 feet. Para peterjun siap melaksanakan exit. Dan 2, 3, 4. Kita saksikan bersama para peterjun sedang melayang di udara. Bersama dengan Tuhan menyerbu dari langit. Dan kita saksikan bersama di layar videotron, para peterjun mengibarkan bendera bertuliskan angka 81 yang merupakan simbol 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia melangkah sebagai bangsa yang berdaulat, adil dan makmur.
1: Selanjutnya, terbentang dengan gagah dan penuh kehormatan, bendera yang menampilkan sosok Presiden Republik Indonesia.

0: tanah air, karena masa depan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Dan semasa beliau menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, peterjun Kopassus berhasil memecahkan rekor terjun payung Canopy Relative World atau CRW 17 susun tegap tingkat Asia Australia pada tahun 1997.

Dan saat ini kita saksikan di layar videotron sang saka merah putih berkibar dengan gagah perkasa menghiasi birunya langit Indonesia. Merah putih melambangkan kehormatan dan jati diri bangsa. Merah melambangkan keberanian dan

kita saksikan di layar videotron, yaitu pemecahan muri side by side, pengibaran bendera merah putih dengan ukuran 12 meter kali 8 meter oleh Serka Sunarto dan Serka Cecep Kurnia dengan kameramen Serma Sukisno.

0: saksikan. Payung penerjun telah mengembang dengan sempurna di langit biru ibu kota.
1: Dan kita saksikan bendera merah putih sudah berkibar. Dua warna yang menyatu menjadi satu kesatuan sebagaimana semangat seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Dapat kita saksikan dari sebelah kiri podium di langit ibu kota. Mengembang dengan sempurna payung peterjun dari Komando Pasukan Khusus.
1: Dan kita saksikan para peterjun sudah melaksanakan formasi dan sedang melaksanakan ular-ularan satu persatu. Dan mereka akan membentuk yaitu formasi One Line. Formasi tersebut menunjukkan kedisiplinan, ketepatan, dan kekompakan para penerjun dalam melaksanakan setiap tahapan penerjunan saat infiltrasi ke daerah sasaran. Dengan dipimpin oleh seorang leader, para peterjun melaksanakan manuver untuk mengurangi ketinggian dan mengarahkan penerjun menuju ke drop zone yang telah ditentukan.
0: Peterjun bersiap mendarat. Final position. Peterjun pertama, final position.
1: Kita saksikan di layar videotron. Seorang leader sudah landing dengan sempurna. Dan kita masih menyaksikan di udara, para peterjun masih berputar-putar. Dan dengan bendera merah putih sebagai penerjun terakhir dan dikawal oleh kedua peterjun lainnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para peterjun. Happy landing!
0: Disusul dengan peterjun selanjutnya. Bersiap mendarat. Happy landing!
1: Dan kita saksikan bersama satu persatu para peterjun sudah mendarat dengan sempurna. Dan sambil kita menunggu sang saka merah putih yang telah dikibarkan oleh Kapten Setiadi yang sedang bermanuver di udara, yang juga sedang dengan perhitungan yang matang untuk memasuki daerah drop zone yang

Iya, masih kita saksikan bersama. Bendera merah putih masih bermanuver dan persiapan untuk mengambil posisi long final, persiapan untuk melaksanakan pendaratan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bendera merah putih. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para peterjun. Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia.

0: Demikianlah penampilan luar biasa dari para penerjun Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia pada hari ini, yang merupakan wujud nyata dari semangat juang, keberanian, profesional, dan keterampilan seorang prajurit dalam menjaga kedaulatan serta pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Mereka pernah berjuang menjaga Indonesia.
2: Ya, baik, kita masih menunggu para peterjun. Nanti akan melaksanakan penghormatan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di Istana Merdeka.
0: Terimalah salam hormat kami.
2: Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Merdeka, merdeka, merdeka.

Dirgahayu Indonesia.

0: Indonesia.
1: Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Chris Dayanti dan Melly Guslow. Ini adalah sebuah persembahan yang mengingatkan kita untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Bangga sekali kita, sangat bangga sekali jika terus bisa berbuat baik seperti ini dia Paul, para penerbang TNI Angkatan Udara yang sesaat lagi akan menunjukkan sebuah atraksi terjun payung. Luar biasa. Untuk itu langsung saja kami serahkan acara kepada Kapten Penerbang Gilang.
2: Selamat pagi Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berbahagia dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hadirin yang kami hormati, akan kita saksikan demo udara yang menggambarkan semangat, kemampuan serta kesiapan prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
3: Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian formasi helikopter gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan callsign Giant Fly. Formasi ini terdiri dari 8 helikopter yang akan membawa sang saka merah putih, bendera kebanggaan yang merupakan simbol kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita alihkan pandangan ke langit Jakarta. Akan datang dari sebelah kiri podium.

Kita saksikan sesaat lagi. Datang dari sebelah kiri podium kehormatan. Terimalah salam pembuka dari kami, Giant Flag Formation, bendera

0: flight yang ditunggu-tunggu ya. Melihat bendera segitu besar melewati di depan Istana Merdeka.
1: Luar biasa sekali, Paul. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, Bapak Ibu tamu undangan sekalian, saatnya kita mengumumkan undangan dengan busana terbaik.
0: Sudah ditentukan ya?
1: Sudah ditentukan. Okay. Dewan jurinya ada di antara Anda, pasti Anda gak tahu yang mana jurinya. Karena kita juga gak tahu. Langsung saja kita ajak Anda untuk melihat ke layar besar di depan Anda, Bapak Ibu sekalian. Ini dia para pemenangnya. Yang pertama, Cagifa baju adat Lampung.
0: Dan yang kedua, Vila Kirana menggunakan baju adat Palembang.
1: Ada Ridwan Septian baju adat Papua.
0: Dan yang keempat, Ahmad Fauzi yang menggunakan baju adat Palembang. Jadi selamat kepada para peraih busana terbaik. Sejalan dengan semangat pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik menuju mobilitas masyarakat yang semakin efisien, modern dan berkelanjutan. Para peraih busana terbaik akan mendapatkan hadiah berupa motor listrik yang gambarnya kita semua bisa melihat di layarnya di sebelah foto mereka. Dan hadiah dapat diambil di sebelah kanan kami nanti setelah upacara selesai.
1: Betul sekali, dan bagi undangan yang hadir di Istana Merdeka, jangan lupa sekali lagi bagi Anda yang mendapatkan kupon di bawah kursi untuk menukarkan hadiah ke booth yang tertera setelah acara berakhir, Paul.
0: Dan saat ini sedang menantikan trompet pertama pada pukul 9.40. Dan untuk ini kami akan menyerahkan acara ini kepada Bribtu Elita, Serda Harum, Serda Anastasia, dan Sertu Vira. Dipersilakan.
2: Terima kasih rekan Paul Palele dan rekan Aziza Hanum yang sudah memandu acara kesenian pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan rangkaian upacara.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.

Detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai.

0: Pasang cangkur. Krok. Parade. Istirahat di tempat. Krok.
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Priyo Handoyo Esos MSI, lahir di Cilacap pada tanggal 8 Februari tahun 1982. Lulusan Akademi Militer tahun 2003. Jabatan Komandan Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang, Kodam 4 Diponegoro. Bertindak selaku Cadangan Komandan Upacara Kolonel Penerbang Bambang Baskoro Adi MMOAS, lahir di Jakarta pada tanggal 22 November tahun 1980. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2003. Jabatan Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978. Lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Marinir Rahmat Sah Adiputra STRHAN MSI, lahir di Kendari pada tanggal 24 Maret tahun 1995. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2018. Jabatan Komandan Kompi Senapan H, Batalion Infanteri 9, Brigade Infanteri 4 BS, Korps Marinir. Bertindak selaku Cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Ajun Komisaris Polisi, Zuhri Muhammad STRK SIK MH, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober tahun 1994. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2016. Jabatan PS Sespri Spripim Polda Kalimantan Selatan.
2: Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di pengibaran hari ini, Celine Olivia Apriyani Teo, asal sekolah SMK Negeri 5 Pontianak, asal Provinsi Kalimantan Barat, putri dari Bapak Antonius dan Ibu Anastasia. Adapun yang bertugas sebagai cadangan pembawa baki di pengibaran hari ini, Acting Janet Hackboy, asal sekolah SMA Negeri 1 Kupang, asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, putri dari Bapak Jimmy Noni Agung Hekboy dan Ibu Mariana Gunarti Lamawita.

0: Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai.
1: Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara tiba di mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat sejahtera.

0: 大哥，收家到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

0: Tanda kebesaran buka.
1: Hormat senjata.

0: 报告，搜查到。
1: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Tentu.
1: Hormat, saudara.

0: Så gå! Så jag då!
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Los hay.
1: Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannalladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: U Undangan disilahkan duduk kembali. Persiapan pengibaran sang merah putih.
0: Langkah, tanggap, maju!

0: Lapor, pengibaran sang merah putih siap.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

Bunda, kiri, senjata! Kau! Hadap kanan!

0: langkah tegap maju. Jalan.
1: Hadap kanan. Hadap
0: kiri. Jalan di depan.
2: Tiga langkah ke depan. Jalan.

Gracias.

0: Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

Så går! Sånn, ja, da!

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Hadap kanan, hadap kiri.

Bunda, kiri, senjata! Kerung! Hadap, kiri!

Langkah, tanggap, maju! Jalan! Belok kanan!

undangan dimohon berdiri.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.

0: 大哥，三家到！到！
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan pagelaran kesenian dan flypast TNI Polri. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Lepas! Cangkur! Rok! Para komandan yang berpedang, sarungkan!

0: Balik kanan. Rak. 4 langkah ke depan. Jalan. Balik kanan. Rak.
1: Persembahan lagu Hari Merdeka oleh Sekolah Rakyat, Orkestra dan Paduan Suara Nasional, Gita Bahana Nusantara.

Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan penayangan video visi pemimpin bangsa.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
1: FAM kita bersumber pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang diresapi oleh keempat sila lainnya dari Pancasila itu.
2: Saya yakin meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat, dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras, kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.
3: Dan itu semua timbul dari sikap kita menghargai kemajemukan, menghargai perbedaan pendapat. Ini harus kita pegang teguh.
4: Pancasila, rumah kita. Rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua keluarga menyatu. Untuk semua saling membagi.
5: Kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa bangsa yang majemuk seperti kita juga dapat menjadi bangsa yang rukun.
6: Solidaritas sosial dan kepedulian tumbuh di mana-mana. Saling menjaga, saling membantu antar anak-anak bangsa dari berbagai suku, berbagai agama maupun berbagai kelompok bergerak bersama-sama.
7: Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Merdeka!

demikianlah penayangan video visi pemimpin bangsa. Akan dilanjutkan dengan persembahan 81 pesawat Flypast TNI Polri untuk Indonesia yang akan dipandu oleh Kapten Penerbang Gilang, Kapten Penerbang Farik, dan Letu Penerbang Ganes. Sebelumnya, kami beritahukan pada saat pesawat melintas, akan terdengar suara yang cukup keras. Kami menghimbau kepada hadirin dan tamu undangan yang kurang nyaman dengan suara keras agar dapat menutup telinga sejenak untuk mengurangi ketidaknyamanan. Terima kasih dan selamat menyaksikan.

bahagia. Setelah kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Indonesia dengan penuh hikmat, sesaat lagi akan kita saksikan demonstrasi udara yang melibatkan 81 pesawat dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Adapun demonstrasi udara yang akan dipersembahkan pada hari ini, di antaranya pelepas helikopter Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pelepas formasi 81 pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia. Pelepas alutsista terbaru Tentara Nasional Indonesia. Dilanjutkan manuver High Chitan dari pesawat terbaru Dassault Rafale. Tidak kalah spektakuler, kita akan saksikan manuver dari Jupiter's Aerobatic Team dan manuver pompa serta High Speed Bass. Dapat kita saksikan di layar Videotron. Tampak di layar Videotron pelaksanaan penerjunan 17 peterjun pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia yang telah dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan perlu diketahui bahwa 17 peterjun pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia ini melambangkan semarak dan kobaran semangat perjuangan dari tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

hadirin dan tamu undangan yang berbahagia tampak di layar Videotron. Video teaser dari prajurit dan penerbang dari Angkatan Udara yang tengah bersiap untuk memeriahkan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76.

hidangan yang berbahagia. Persiapkan kamera terbaik Anda untuk mengabadikan momen spesial pada hari ini. Karena pada di hari spesial ini kita akan menyaksikan flypass helikopter TNI dan Polri. Flypass formasi pesawat tempur yang akan membentuk angka 81. Dan dilanjutkan flypass alutsista terbaru Tentara Nasional Indonesia. Dilanjutkan manuver high jitter dari pesawat tempur terbaru Dassault Rafale.

0: Selanjutnya akan kembali melintas di hadapan hadirin sekalian. Light helikopter gabungan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan call sign Nusantara Flight. Formasi ini akan melintas di hadapan hadirin sekalian dengan membawa bendera merah putih dan logo 81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih dan logo 81 yang dibawa pada formasi ini melambangkan semangat kemerdekaan serta kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam memperingati 81 tahun perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Di langit Indonesia.
0: Perlu diketahui, formasi ini terdiri dari satu helikopter EC-725 Caracal, 3 helikopter NAS-332 Super Puma, dan 1 helikopter Dolphin dari TNI Angkatan Udara. Turut serta pada formasi ini, 2 helikopter AH-64E Apache dari TNI Angkatan Darat, serta 2 helikopter AS-565 Panther dari TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, terdapat 2 helikopter AW-169 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita alihkan pandangan ke langit Jakarta. Tampak di videotron bersiap melintas dari sebelah kiri podium kehormatan. Telah terdengar suara gemuruh helikopter yang bersiap melintas di hadapan hadirin sekalian. Hadirin yang kami hormati, datang dari sebelah kiri podium kehormatan dengan penuh rasa bangga. Terimalah salam.

0: formasi ini dipersembahkan khusus di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan ucapan selamat dari dalam kokpit pesawat tempur terbaru Dassault Rafale Tentara Nasional Indonesia.
1: Kami kelompok muda TNI Angkatan Udara dari kokpit pesawat tempur Rafale yang didatangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
0: Mari kita arahkan pandangan ke langit Jakarta dan terimalah salam hormat dan bangga kami.

berperan dalam melaksanakan misi kemanusiaan di Pulau Sumatera dan Nusa Tenggara Timur. Kedua pesawat ini didatangkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pertahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di udara. Telah tampak di layar Videotron dan persiap melintas. Here we go, Macan and Atlas. Wow!

Driver selanjutnya akan kita saksikan manuver dari pesawat tempur Dassault Rafale dengan callsign Panther Flight yang akan melintas dan bergemuruh tepat berada di hadapan hadirin sekalian dengan manuver High Jitter dari depan podium. Manuver ini tentunya akan menarik

Yogyakarta dengan manuver, semangat, dan alunan nada yang baru di langit ibu kota Jakarta, tentunya untuk menghibur seluruh masyarakat Indonesia. 8 pesawat KT-1B Wongbi akan datang dari arah kanan podium mengawali manuver pada hari ini. 1 pesawat akan memutari 7 pesawat lainnya, yang artinya Tentara Nasional Indonesia senantiasa melaksanakan tugas dengan memegang

kita ini. Dan elemen kedua terdiri dari dua pesawat yang tergabung dalam The Synchro. Elemen pertama, 6 pesawat akan datang dari arah depan Istana Merdeka. Selanjutnya, melaksanakan manuver dengan formasi sayap Sang Garuda.

Belanda, menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia senantiasa menjaga kedaulatan negara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Hadirin yang berbahagia, mari kita layangkan pandangan ke arah depan Istana Merdeka. 6 pesawat Jupiter bersiap menampilkan atraksi yang spektakuler.

0: dan salam The Jupiter Merdeka.
1: Well, amazing performance from the Jupiter's Indonesian Air Force Aerobatic Team. Bersiap memasuki manuver selanjutnya, akan melintas formasi pesawat tempur D-50i Golden Eagle dengan callsign Golden Fly yang akan melaksanakan manuver bombas dari belakang podium. Manuver ini merupakan gambaran kobaran semangat kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjalankan tugas serta menjaga kedaulatan wilayah udara nasional Indonesia dimanapun kami berada. Manuver

Anda untuk mengabadikan momen spesial ini. Tampak di layar Videotron bersiap untuk melaksanakan manuver bombars dari belakang podium kehormatan. Kita nantikan bersama. Here we go, call the flag!

0: Belum usai detak jantung kita berdegup kencang setelah menyaksikan manuver bombas. Selanjutnya akan kita saksikan persembahan pamungkas dari flight pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia dengan manuver high speed pass yang akan menambah semangat dan memacu adrenalin pada pagi hari ini. Bapak Presiden beserta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kami ajak seluruhnya untuk menghitung bersama-sama manuver high speed pass pesawat tempur yang akan meraung dan bergemuruh di langit Nusantara tercinta dari belakang podium. Seluruhnya bisa kita hitung bersama-sama. Satu. Dan selanjutnya. Dua. Menyusul di belakangnya. Kita hitung bersama-sama. Tiga. Elfon Nutter Pass. Empat. Menyusul di belakangnya. Lima. Datang dari belakang. Belum usai, inilah dia. Kita hitung bersama-sama. Tujuh. Kita teriakkan lagi. Here we go. Bersiap untuk melintas. Inilah dia.
1: Kami berjanji untuk terus berjuang.
0: Dan delapan. Kita hitung kembali. Seluruhnya kami mau dengar teriakannya. Sembilan. Masih belum selesai. Kita hitung bersama-sama. Sebelas. Dan sekali lagi kita hitung. Sebelas. Masih belum usai. Selanjutnya bersiap. Kita teriakkan sekali lagi, for number. Dua belas. Selanjutnya bersiap melintas di belakang podium. Inilah dia. Tiga belas. Masih belum selesai. Kita hitung bersama-sama sekali lagi. Inilah dia. Empat bola. Kita hitung bersama-sama. Kita nantikan bersama dari belakang podium. Mari kita hitung for number.
2: Di langit Indonesia.
0: Seluruhnya bisa membantu untuk menghitung bersama kami. Kita nantikan pesawat nomor 15 yang akan melintas dari belakang podium. Inilah dia, 15. Kita hitung sekali lagi, for number. Get ready for number. Enam bola. Masih belum selesai. Kita hitung untuk pesawat yang terakhir. Bersiap melintas dari belakang podium. Here we go.

hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya kita akan saksikan pesawat nomor 417 yang bersiap melintas dari belakang podium.

0: Selanjutnya acara persembahan spesial. Kami akan serahkan acara kepada rekan kami, Aziza Hanum. Kami silakan.
1: Terima kasih Bribtu Elita, Serda Harum, Serda Anastasia dan juga Sertu Vira. Tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian, luar biasa sekali. Wow. Baik, hadirin Bapak Ibu tamu undangan dan juga pemirsa yang kami hormati. Sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah persembahan yang mengingatkan betapa indahnya perbedaan kita dari berbeda bahasa, berbeda budaya, namun satu Indonesia. Persembahan ini akan langsung dipandu oleh rekan saya, Moza Pramita.
2: Indonesia, rumah bersama. Rumah bagi jutaan cerita. Dari Sabang sampai Merauke. Dari laut, sawah, pegunungan. Berbeda bahasa, budaya, adat istiadat, dan keyakinan. Keberagaman menjadi kekuatan yang menyatukan. Di negeri ini, setiap insan memiliki nilai dan martabat yang setara. Semua berkarya, berkontribusi, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Semangat kemanusiaan hidup dalam gotong royong. Kepedulian dan rasa hormat terhadap sesama. Karena hari ini, perayaan kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dengan adil dan beradab. Inilah Indonesia, berbeda-beda, namun tetap satu. Bersatu dalam kemanusiaan, melangkah menuju masa depan. Inilah sebuah persembahan istimewa dari anak bangsa.

0: Terima kasih sudah menyaksikan nyanyian dan persembahan spesial hari ini.
1: Dan hari ini kita mau mengajak semuanya untuk nyanyi bersama.
0: Semuanya ada di tanah air Indonesia.

0: Dan demikianlah persembahan dari talenta-talenta terbaik Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Hadir dari berbagai penjuru Nusantara membawa warna, cerita, dan keindahan dari daerahnya masing-masing, Hanum.
1: Benar sekali, Paul. Saya yakin sekali bukan hanya saya yang terharu, penuh haru dan bangga sekaligus melihat para talenta-talenta luar biasa pada pagi hari ini. Namun Anda semuanya juga tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk semua talenta-talenta Indonesia. Mereka datang dari generasi yang berbeda. Dari talenta-talenta muda yang sedang menapakkan langkah pertamanya. Hingga para seniman lintas generasi yang lama mengabdi dan berkarya untuk negeri. Gambaran Indonesia yang berdaulat dalam menentukan langkahnya, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur dalam cita-cita bersamanya. Selanjutnya, kami serahkan acara ini kembali kepada Bribtu Elita, Serda Harum, Serda Anastasia, dan Sertu Fira.
2: Terima kasih rekan Paul Palele dan rekan Aziza Hanum yang sudah memandu acara persembahan spesial pada pagi hari ini. Kami akan lanjutkan dengan rangkaian upacara kembali.
3: Persembahan Bhinneka Tunggal Ika selesai.
4: Jauh! Empat langkah ke depan! Jalan! Empat langkah ke depan! Jalan! Empat langkah ke depan. Jalan.
3: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Upacara selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan seluruh tamu undangan.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Balik kanan! Rauh! Pundak kiri, senjata! Rak! Maju!

bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar. Di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

0: yang begitu meriah, apa sih momen yang paling berkesan di hati kamu?
1: Sebenarnya ada banyak sekali ya, dari awal hingga akhir nih berkesan, tapi ada satu hal yang begitu membuat hati saya tersentuh dan mungkin juga Rizky, tamu undangan yang ada di Istana Merdeka dan juga pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Pada saat kita menyanyikan lagu Tanah Airku, rasa-rasanya Istana Merdeka Jakarta penuh rasa haru begitu ya. Dan juga rasa cinta kepada tanah air Indonesia.
0: Setuju sih, tadi juga tadi pagi kita lihat tidak sedikit yang meneteskan air mata gitu ya, jadi
1: banyak,
0: terharu.
1: Banyak, tadi saya lewat kan, kemudian saya bersama rombongan ibu-ibu gitu, wah saya mau nangis nih, tapi inget ini ada make up-nya, jadi saya tahan-tahan gitu.
0: Jangan sedih, tadi juga ada bapak-bapak nangis, abis itu pura-pura tidur.
1: Ada
0: malu
1: juga
0: kayaknya ya.
1: Ya,
0: tapi itulah ya, itu mewakilkan atau menggambarkan rasa cinta tanah air kita di momen 17 Agustus ini.
1: Betul sekali.
0: Kemudian, kita juga tahu ya sore ini, tentunya senang sekali kita bisa kembali berkumpul dan hari ini banyak sekali talenta-talenta berbakat Indonesia yang akan kita saksikan, Indria.
1: Langsung saja untuk penampilan yang pertama kita sambut penampilan istimewa dari
2: Nikki Becker.

0: untuk penampilan istimewa dari Nikki Becker. Thank you Nikki Becker. Memang ya Rizky dan juga hadirin, sore ini kita sudah dibikin hatinya bergetar ya ketika kita mendengarkan lagu Merah Putih ini, Rizky.
1: Betul sekali, lagunya sudah indah, dibawakan dengan indah juga sama Nikki Becker ya.
0: Iya betul.
1: Tapi selanjutnya juga penampilan yang berikut ini sepertinya juga akan bikin kita bergetar juga.
0: Karena
1: bikin
0: apa?
1: Kita merinding juga, bangga juga. Karena sesaat lagi ini kita akan menyaksikan ada 100 penari dengan rentang usianya beragam nih Indria, 15 sampai 40 tahun. Yang akan menampilkan tarian kolosal dari Kalimantan Barat.
0: Wow, dari beragam usia ya. Nah, tarian ini akan membawa kita menyelami keindahan tanah Borneo dengan kekayaan alam dan budayanya. Beragam adat, suku, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam kebersamaan. Perbedaan bukan menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan yang berpadu dalam satu harmoni menuju cita-cita bersama untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Wow, ini tarian kolosal ini benar-benar, kalau tadi kita sudah merinding dengan lagu dari Nikki Becker, ini kayaknya kita dibuat merinding lagi ya, karena ini kan tarian kolosal.
1: Betul
0: gitu
1: sekali,
0: ya.
1: Dan ini kan nanti kita bisa lihat ya bagaimana kreativitas nenek moyang kita, misalnya membuat apa ya tampilan dari gerakan tari,
0: betul.
1: Kemudian juga kostumnya juga warna-warni meriah,
0: ya.
1: Itu bukti bahwa memang nenek moyang kita tuh kreatif, kaya akan pengetahuan gitu ya. Nah ini nanti kita bisa lihat nih dari kostum-kostum dan juga penampilan tarian yang luar biasa. Yang sesaat lagi atau tidak lama lagi kita akan saksikan gitu.
0: Kreatifnya itu sudah sedari dulu ya dari nenek moyang kita. Nah juga Rizky, tidak hanya Nikki Becker yang akan menghibur kita di sini ya.
1: Ada
0: di acara
1: sore ya?
0: Ada banyak sekali. Jadi nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sangat indah, bernostalgia bersama Vina Panduwinata. Ada Mama Ina nih.
1: Ada Mama Ina. Siapa lagi nanti kita akan kasih tahu.
0: Okay.
1: Ada banyak kasih. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal 17-an, saya juga ingat dulu ya zaman kita kecil. Kamu pernah gak sih nari di panggung 17-an gitu Indria?
0: Sejujurnya kalau nari sih belum pernah. Kalau saya lebih seneng ke paskibraka.
1: Paskibraka,
0: iya,
1: luar biasa
0: gitu ya.
1: Tapi ya udah deh. Kalau paskibraka nanti kan kita
0: nanti,
1: akan lihat
0: nanti,
1: lagi
0: nanti,
1: ya. Nah selanjutnya ini kita akan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan melihat. Ini dia penampilan dari Tari Jagad Borneo, Kalimantan Barat.

0: sekolah biasanya menyeberangi kali ini.
1: Jangan pernah ngomong, kamu menyeberangi kali ini. Kami tercinta kalau ada hutan.
2: Saya minta turun ke desa-desa tersebut dan membantu membuat jembatan-jembatan. Sampai jembatan-jembatan ini selesai.
3: Penantiannya sudah berpuluh-puluh tahun, kita bisa kemana-mana tanpa harus berpikir jarak yang sangat jauh itu, gitu, karena adanya.

0: untuk pekerjaan pengecoran tidak boleh berhenti. Walaupun mungkin 2 hari semalam tetap lanjut dikerjakan, tidak ada henti.
1: Makanya itu kami berinisiatif masyarakat bergotong royong membantu mereka.
2: Kita sudah kayak saudara, Pak.
3: Sekarang ada jembatan gantung membuat saya lebih cepat ke sekolah.
4: Gak nyangka dari saya kecil sampai segede ini baru ada jembatan di titik ini.
5: Ini bukan mimpi, yang tadinya susah muter 40 kilo, sekarang 3 menit udah nyampe.
6: Alhamdulillah, sudah jembatan yang sudah bagus, jual sayurnya bisa cepat.
7: Waduh Pak, seminggu itu pakainya bisa 9 liter minyak. Dengan adanya jembatan ini Pak, paling seminggu bisa 2 liter.
8: Saya mau nyampaikan sama Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, saya bersyukur karena desa saya dilirik gitu, membangunkan jembatan di desa saya gunanya untuk anak-anak bersekolah.
9: Nak seneng, anak putu kulo, buyut kulo ngalami.

masalah jembatan ini menjadi prioritas karena saya tidak rela anak-anak seperti itu tiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah.

0: Baik, Bapak-Ibu hadirin, tamu undangan dan juga pemirsa, demikian tadi kita telah saksikan bersama video pembangunan jembatan gantung yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Dan sebelum penayangan video juga telah kita saksikan bersama penampilan tari persembahan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kalimantan Barat.
1: Ya, dan tadi kita saksikan bersama sungguh meriah gitu
0: meriah
1: ya
0: penampilannya,
1: warna-warni
0: ya.
1: Dan energik.
0: Betul sekali.
1: Tapi Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, masih di Istana Merdeka Jakarta, dan Indria kalau kita lihat suasana sore ini makin sore itu makin indah gitu.
0: Betul
1: di sini ya.
0: Betul sekali, dan saya merasa juga selain semakin indah juga semakin syahdu. Nah, kita ingin memberikan informasi terkait dengan sejarah Istana Merdeka Jakarta, Rizky dan juga hadirin. Sebagai informasi Bapak Ibu, Istana Merdeka Jakarta selesai dibangun pada tahun 1879 dengan nama awal Palais de Koningsplein atau yang lebih dikenal sebagai Istana Gambir.
1: Ya, dan sejarah pelaksanaan upacara resmi di tempat ini kemudian dimulai pada tahun 1950. Ini bertepatan dengan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang kelima, yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Dan sejak saat itu, halaman Istana Merdeka menjadi salah satu tempat paling penting dalam penyelenggaraan upacara kenegaraan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Dan juga di tempat yang menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa ini, semangat Indonesia juga hadir melalui keberagaman budaya yang kita miliki.
0: Betul sekali, keberagaman budaya ini juga kita rasakan sore hari ini dengan hadirnya tamu undangan yang memakai busana-busana luar biasa ya dari berbagai daerah.
1: Tuh, wah, lihat ini ada di layar
0: boleh
1: tuh.
0: Boleh dada-dada.
1: Halo mister.
0: Halo.
1: Dada-dada mister. Banyak ya?
0: Banyak sekali. Dan juga karena ini merupakan Bunda Maya.
1: Ada Bunda Maya. Halo Bunda.
0: Bunda Maya. Dada-dada
1: Mas
0: Bunda.
1: Irwan.
0: Sama
1: ada
0: sama
1: El
0: juga kayaknya
1: tuh
0: tadi. Halo El. Baik. Ini kita merasa sangat kaya sekali ya Indonesia. Dan selain itu lagu daerah juga, dan pokoknya masih banyak lagi ya. Dan setelah ini kita akan melanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu daerah, Rizky.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kita akan nyanyi-nyanyi lagu-lagu daerah yang memang kaya sekali ya.
0: Betul.
1: Ini kita akan diajak menelusuri Indonesia, Indria, melalui rangkaian lagu-lagu daerah yang dirangkai dalam sebuah medley yang istimewa, spesial untuk kita semua.
0: Langsung saja kita akan sambut penampilan dari Agus Wisman, Yana Julio, Uci Nurul, dan Lita Zen yang tergabung dalam Elva Singers.

Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan istimewa dari Alpha Singers. Wow, Rizky, hadirin dan juga pemirsa, kalau kita berbicara tentang lagu daerah ya, kemudian juga busana seperti yang kita pakai dan juga tamu undangan pakai, kemudian juga tentang alat musik, kemudian ada kuliner Nusantara yang begitu banyak, ini memang

0: Bapak tuh kayak sultan ya, halo ya, Pak.
1: Seperti seorang raja begitu ya, baik. Dan juga Rizky dan juga hadirin, di akhir acara sore nanti kita juga akan mengetahui siapa dari Bapak Ibu tamu undangan yang akan pulang membawa predikat busana terbaik pada sore ini.
0: Jadi tenang ya, yang sudah berbusana hari ini total bagus
1: akan
0: gitu ya.
1: Akan ada apresiasi.
0: Nanti kita akan pilih 4 busana terbaik. Betul. Gitu ya. Dan selain itu, ini ada juga apresiasi tambahan Bapak Ibu ya, bagi para tamu undangan yang sudah hadir sore hari ini di Istana Negara. Terdapat kupon yang sudah kami tempatkan secara acak di bawah kursi Bapak Ibu sekalian. Tuh, jadi langsung berdiri dulu, cek di bawah busa kursinya apakah ada kupon. Kalau ada kupon, langsung tunjukkan, angkat kuponnya. Kita mau lihat, ayo siapa aja nih yang beruntung.
1: Iya, boleh
0: dilihat,
1: langsung
0: tapi
1: dicek.
0: Tapi jangan sampai rusak ya, diangkat aja dikit pelan-pelan.
1: Betul sekali Rizky dan juga hadirin, karena di kupon tersebut ada barcode-nya ya. Nah, barcode-nya itu nanti langsung saja di-scan untuk mengetahui di manakah bisa mengambil hadiah ya, door prize tersebut. Jadi ada di booth barat atau ada di booth timur. Nanti tinggal scan barcode saja di kupon yang ada di masing-masing di bawah kursi.
0: Ada yang udah dapat belum nih ya? Kita lihat coba yang udah dapat, boleh yuk diangkat.
1: Boleh lambaikan tangan yang udah dapat kupon, Bapak Ibu.
0: Yang nggak dapat nggak usah marah-marah, duduk lagi, nggak usah emosi ya. Okay. Tapi dicari dulu, siapa tahu nyelip. Ada yang udah ada belum? Dapat kuponnya, boleh diangkat. Ditunjukin ke kita.
1: Baik.
0: Jangan-jangan di kursi kita ada nih.
1: Oke. Rizky, kita lanjutkan lagi pencarian kupon. Berikutnya kita akan kembali menyaksikan penampilan persembahan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah Banyumas, Jawa Tengah. Sebuah seni pertunjukan rakyat yang telah hidup dan tumbuh lintas generasi. Langsung saja kita sambut penampilan tari Lengger Banyumasan.

0: Ya baru kali ini, Pak. Baru kali ini dapat bangunan semewah ini.
1: Saya kaget lihat gedung. Kan gedungnya juga mewah.

0: Dulu tuh kalau saya atapnya gadaan, kalau hujan sering bocol.
1: Ya, sedih aja, Pak. Itu apalagi belum ada memperbaiki gitu ya.
2: Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya.
3: Ya baru kali ini, Pak. Baru kali ini dapat bangunan semewah ini.
4: Kita sudah menunggu sampai akhirnya sekolah jadi kita ngerasain kayak, wah, mimpi jadi kenyataan.
0: Saya kaget melihat gedung, kan gedungnya juga mewah, dan keramiknya juga garis-garis.
5: Kita mendapatkan pembangunan ruang praktik siswa, jadi dibuat seperti mini klinik.
6: Nah, kalau sekarang itu toiletnya udah bagus banget ya, udah nyaman banget.
4: Jadi selain pembangunan, layar interaktif itu ada.
7: Belajarnya jadi lebih seru, biasa langsung lihat organnya pakai 3 dimensi.
8: Anak-anak kami menjadi senang, guru-guru kami menjadi tenang. Generasi yang akan datang lebih baik lagi.
9: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC.
10: Sehingga kita bisa membangun masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita.

0: Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama video revitalisasi sekolah yang merupakan program prioritas pemerintah. Dan juga sebelumnya telah kita saksikan bersama penampilan 120 penari dalam tarian kolosal Banyumas Kelana Lengger.
1: Rizky. Luar biasa tadi, sekali lagi cukup meriah dan energik ya penampilannya
0: ya hari ini.
1: Tapi yang tadi juga saat kami informasikan terkait dengan kupon yang ada di bawah kursi,
0: yeah.
1: Ada yang udah dapat belum di bawah busa kursi? Belum ada pasti ya?
0: Belum
1: ada karena salah ternyata.
0: Ternyata ya?
1: Kuponnya bukan ada di bawah busa kursi, tapi di kolong kursinya. Dicek lagi boleh, coba dilihat kolong kursinya. Yang tadi masih ngarep-ngarep, dilihat yuk, ada enggak?
0: Boleh dicek lagi.
1: Yang udah dapat langsung ditunjukin, diangkat. Kita lihat mana nih yang udah dapat. Enggak ada juga. Ada enggak?
0: Ada yang udah dapat di blok
1: tunjukin,
0: mana?
1: Tunjukin, di blok H udah ada nih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yang lainnya boleh ditunjukkan, boleh lambaikan. Jadi bukan
1: di blok H banyak.
0: Betul. Jadi bukan di bawah bantal kursi ya, tapi di kolong kursi. Bapak Ibu, silahkan dicek kembali dan
1: ayo siapa yang dapat?
0: Yang udah dapat langsung di-scan barcode-nya ya. Itu nanti sebagai petunjuk kita akan mengambil. Nah, itu
1: tuh,
0: dia.
1: Udah
0: yang dapat ya. Berarti di bener di kolong
1: betul,
0: kursi.
1: Betul. Karena enggak main-main gitu ya. Total hadiahnya total ada 108 hadiah tuh ada apa
0: wow.
1: aja? Di-scan dulu barcode-nya. Yang mana tunjukin lagi yang udah dapat? Diangkat gini, kasih lihat.
0: Oke, selamat
1: iya.
0: ya yang udah dapat.
1: Tentunya seru dan makin meriah ya, dan tentunya hadirin dan juga pemirsa masih dalam pagelaran kesenian menjelang upacara penurunan bendera Negara Sang Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
0: Berikutnya kita akan mengajak Bapak Ibu tamu undangan untuk bernostalgia bersama penyanyi dengan suara khas dan juga karya-karyanya yang begitu melekat di hati masyarakat Indonesia. Langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk penampilan istimewa dari
1: Vina Panduwinata.

0: biasa untuk Vina Panduwinata. Mama Ina, thank you. Terima kasih sekali loh. Tadi suka banget ya liriknya Mama Ina yang diganti. Ternyata aku makin cinta. Cinta Indonesia, ngena banget sore ini.
1: Ngena banget, pas banget Rizky. Gitu ya dengan suasana hari ini. Dan tentunya memang rasa cinta kepada Indonesia ini harus tetap menyala abangku. Gitu,
0: harus menyala.
1: Nah kalau tadi kita sudah berdendang bernostalgia ya dari penampilan Mama Ina. Penampilan berikutnya ini datang dari penyanyi muda Indonesia. Mm-hmm. Yang karya-karyanya itu juga sudah menjadi hits untuk anak-anak muda Indonesia.
0: Seperti kita anak muda juga ya.
1: Kita boleh lah ya.
0: Nah kali ini ya akan membawakan lagu yang bertemakan salah satu kekuatan Indonesia yaitu semangat para pemudanya.
1: Betul, ini adalah sebuah lagu yang hingga hari ini masih terasa relevan dan bisa mengingatkan kita bahwa masa depan Indonesia ini ada di tangan mereka yang berani bermimpi dan juga berkarya.
0: Dan yang pasti Rizky dan juga hadirin, pemuda bukan hanya tentang usia, tetapi tentang semangat untuk bergerak, berkarya, dan juga membuat perubahan. Langsung saja kita sambut penampilan Rizky Febian.

0: baju sekolahku bersihkan. Aku tinggal di sini. Sekolahnya seru banget. Aku jadi ngerasain punya kakak, punya bapak, punya ibu, banyak temen juga. Semuanya baik-baik. Aku juga bisa makan. Makanannya enak banget. Badanku jadi kuat. Sekarang aku bisa belajar baca, belajar nulis, dan main lari-larian.
1: Bibi untuk
2: bintang.
1: Bagus. Bu?
2: Bumbu untuk buku.
1: Ih, keren. B. B
2: untuk bebe.
1: O untuk obat.
0: Aku pikir

0: Ya, itu dia tadi ya cerita dari Fikri, ya. Seorang siswa dari sekolah rakyat yang juga jadi salah satu program unggulan pemerintah.
1: Betul sekali, rasanya kita ikut merasakan bahagianya Fikri ya, Rizky.
0: Dan bangga pastinya.
1: Bangga
0: ya.
1: Sekali.
0: Baik, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelumnya boleh dong kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pemuda-pemudi Indonesia. Boleh tepuk tangan dong buat kita semua.
1: Wow, di blok mana ini semangatnya luar biasa sore hari ini ya.
0: Masih pada semangat berarti ya, tapi ya ngomong-ngomong soal pemuda. Ini kan pagi tadi kita baru saja menyaksikan salah satu momen yang istimewa sekali.
1: Betul.
0: Yaitu saat bendera negara Sang Merah Putih dikibarkan. Itu di sana kita bisa melihat pemuda-pemudi terpilih yang mengemban tugas dan tanggung jawab besar di balik momen tersebut, Indria.
1: Betul sekali, ada satu pemudi yang terpilih begitu ya. Ini luar biasa, dari ratusan juta penduduk Indonesia, beliau mendapatkan tugas yang istimewa ini adalah Celine Olivia Apriani Teo dari Provinsi Kalimantan Barat. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Wow. Dan pastinya kita semua penasaran ya, gimana rasanya mengemban amanah yang begitu mulia hari ini? Apakah ada rasa bangga, apakah ada rasa haru, deg-degan, atau bagaimana ya kira-kira
0: Rizky dan juga diri? Macam-macam perasaannya ya. Langsung aja deh, kita akan mendengarkan langsung cerita dan juga pengalaman dari pembawa baki upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita akan dengarkan langsung bersama dengan rekan kita Isabel Yahya. Silakan Isabel.
2: Terima kasih banyak Rizky dan juga Indria. Dan saya sekarang sudah berada bersama dengan Celine Olivia Apriani Teo dari Kalimantan Barat. Dan mungkin Saudari Celine bisa memperkenalkan diri dulu dari sekolah mana di Kalimantan Barat.
3: Ya. Baik, perkenalkan nama saya Celine Olivia Apriani Teo. Saya utusan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saya bersekolah di SMK Negeri 5 Pontianak.
2: Oke, Celine adalah sang pembawa baki upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan tentunya kita penasaran sekali karena setelah tugas tadi pagi kita ingin semua tahu perasaan kamu sekarang bagaimana.
3: Yang pastinya bangga, terharu dan bersyukur karena bisa diberi kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi pembawa baki di pada pengibaran pagi ini.
2: Ya, dan ketika pertama kali kamu mendapatkan kabar bahwa kamu terpilih untuk membawa bendera pusaka, apa yang dipikiran kamu di saat itu?
3: Pertama-tama saya enggak nyangka karena bisa terpilih, tapi saya tetap yakin dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas saya dengan baik sampai selesai.
2: Ya, oke. Ya tentunya ketika pertama kali juga mendapat kabar tersebut ada rasa haru dan ada juga rasa bangga. Tapi mau tahu juga nih, pas berada di lapangan apakah ada momen yang paling kamu merasa bangga atau merasa haru?
3: Momen yang paling berkesan buat saya adalah ketika di mana saya naik ke atas tangga untuk mengambil bendera di depan Bapak Presiden Indonesia.
2: Oke, terus di saat bendera berkibar, kamu rasanya seperti apa?
3: Saya sangat terharu Kak karena benderanya bisa berkibar dengan sempurna dan lancar juga.
2: Iya, betul. Kita semua sudah menyaksikan bersama dan tentunya untuk Celine bisa sampai di momen pagi tadi tentu ada proses yang cukup panjang yaitu latihan yang cukup panjang juga. Dan kita semua ingin tahu nih apa saja tantangan yang paling besar yang Celine hadapi selama proses tersebut.
3: Tantangan terbesar yang Celine hadapi di mana Celine harus bisa mengatur waktu dengan baik antara latihan dan istirahat. Karena latihan kan membutuhkan fisik yang kuat juga Kak dan mental. Jadi benar-benar waktunya harus dibagi secara seimbang supaya bisa latihan dengan baik.
2: Oke, dan setelah merasakan langsung menjadi bagian dari momen bersejarah ini, apa pesan yang Celine ingin sampaikan kepada pemuda-pemudi Indonesia lainnya?
3: Pesan Celine untuk generasi pemuda-pemudi bangsa adalah terus berkarya dengan kemampuan diri sendiri. Jangan pernah ragu pada kemampuan diri kita sendiri, karena generasi muda adalah tonggak keberhasilan bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045.
2: Luar biasa sekali. Terima kasih Celine Olivia dan tentunya saya kembalikan kembali kepada Rizky dan juga Indria.
0: Baik, terima kasih Isabel dan juga terima kasih juga Celine Olivia Apriani Teo dari Provinsi Kalimantan Barat, luar biasa sekali. Dan boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para generasi muda Indonesia.
1: Wow, kalau kita berbicara tentang pemuda, Rizky Haririn dan juga pemirsa, ini bukanlah tentang usia, tapi adalah tentang semangat kita untuk berkarya dan juga meraih mimpi yang sangat besar. Itu adalah orang-orang yang kita sebut dengan pemuda.
0: Setuju. Rizky. Dan penampilan berikutnya kita akan kembali menyalakan semangat para pemuda kita melalui lagu yang akan dinyanyikan oleh band yang karya-karyanya dekat dengan masyarakat Indonesia.
1: Kalau begitu langsung saja kita sambut bersama-sama lagu Maju Tak Gentar bersama Wali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari Wali Band. Pada sore hari ini kami menggunakan pakaian dari NTT sebagai bentuk solidaritas kepada saudara-saudara kami yang terdampak musibah di NTT. Semoga semua saudara kita tetap kuat, segera bangkit dan pulih, karena kami sayang NTT.

0: maju tak gentar,
1: maju tak gentar,
0: merdeka. Makin semangat ya Rizky sore
1: makin
0: hari ini.
1: Makin semangat ya, karena apalagi saat ini kita semakin dekat, Indria dan juga pemirsa. Ini kita akan segera menantikan ya, trompet pertama jelang upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Tapi sebelum kesana, kita mau bahas dulu mengenai upacara tadi pagi. Kan kalau kita tadi nonton ya, meriah sekali tadi pagi.
0: Kita tadi pagi ikut duduk sebagai tamu undangan dan kita merasakan harunya begitu ya, karena setiap acara begitu ya, saya bahkan sampai di dengan penonton atau tamu undangan yang ada di samping saya itu ngobrol, wah keren ya, banyak sekali yang bilang, yang memuji keren untuk acara tadi pagi, Rizky.
1: Betul, kagumnya ada, kagum terharunya sih. Ada,
0: banget.
1: Bangganya ada gitu ya, dan kita juga jadi makin tahu bahwa Indonesia tuh begitu kaya dengan budaya, makanan juga ada tadi kita sempat mencicipi ya.
0: Betul sekali, tadi kita juga telah menyiapkan jamuan makan siang tuh benar-benar makanannya dari berbagai UMKM kayaknya ada ya tadi ya.
1: Betul.
0: Rizky belum nyobain apa tadi?
1: Saya tadi nyobain apa tadi ya, sate Padang kayaknya.
0: Kalau saya tadi nyobain nasi goreng kebun sirih, wah enak banget tuh.
1: Enak ya, tapi kemudian juga selain itu kalau kita lihat juga saat ini yang hadir juga mengenakan busana daerah dari hampir seluruh provinsi di Indonesia, macam-macam ya. Kita lihat tadi ada rombongan menteri,
0: betul.
1: Kemudian juga para pejabat, semua kompak untuk mengenakan pakaian adat Nusantara.
0: Wah, ini ada menteri luar negeri
1: tuh, ada
0: Republik
1: Pak menteri
0: Indonesia.
1: Menteri luar negeri Pak Sugiono.
0: Pak Sugiono, selamat sore, luar
1: ya,
0: biasa.
1: Dada, ya. Boleh bapak-bapak tuh yang masuk TV.
0: Wow, langsung terlihat ganteng sekali ya.
1: Pasti dong, karena spesial.
0: Rizky, yep. Langsung saja kita
1: langsung
0: akan menuju
1: ya.
0: Ke acara selanjutnya.
1: Ya, kita akan menantikan trompet pertama dan kami serahkan acara ini kepada MC upacara Bribtu Sari, Serda Jihan, Sertu Ivo dan Serda Zuan. Silakan.
2: Terima kasih rekan Rizky dan rekan Indria yang sudah memandu acara kesenian pada sore hari ini. Dan akan kita lanjutkan dengan rangkaian upacara.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Putar aja. Udah bersih tuh. Masih ada?

Upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

pasang cangkur. Parade, istirahat di tempat.

Undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS. Lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978. Lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996. Lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwon Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Lapor upacara penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
1: Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Lapor.

0: Persiapan penurunan sang merah putih.
1: Langkah.

Ada.

Bunda, kiri, senjata! Truk! Hadap, kanan!

믿음은

0: Tegak.
1: Maju.
0: Jalan. Berhenti. Ground. Teruskan. Lurus. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Ground. Tegak. Ground. Tiga langkah ke depan. Jalan.

0: Undangan dimohon berdiri.
1: Bendera siap.
0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
2: Kepada Sang Merah Putih, hormat

Senjata! Hadap!

0: 주 짜란.
1: 여러분!

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.

Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Bubarkan kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Undangan disilakan duduk kembali. Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya.
0: Lepas!

undangan dimohon berdiri. Komandan upacara menyiapkan pasukannya.

0: Sesaat lagi akan kita saksikan prosesi kirab pengembalian bendera pusaka Sang Merah Putih dan teks proklamasi yang akan dipandu oleh rekan Rizky dan rekan Indria.
1: Baik, terima kasih kepada Bribtu Sari, Serda Jihan, Sertu Ivo, dan Serda Zuan. Dan Bapak-Ibu hadirin sekalian, sebelumnya kami ingatkan bahwa untuk tidak melakukan gerakan tiba-tiba karena kuda-kuda pasukan kavaleri TNI AD, walaupun sudah terlatih namun tetap memiliki naluri alami untuk berlari jika melihat gerakan tiba-tiba. Dan langsung saja kita akan melihat rombongan kirab pengembalian bendera pusaka Sang Merah Putih.
2: Boleh kita sambut dengan lambaikan bendera yang ada di tangan Bapak-Ibu hadirin semuanya. Di barisan paling depan adalah 45 pasukan motor kawal polisi militer yang melambangkan Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, terdiri dari 15 motor Goldwing, kemudian 30 pasukan motor listrik dikomandani oleh Kapten Korps Polisi Militer K. Vikita.
1: Ya, ini kita lihat gagah sekali tentunya.
2: Betul sekali.
1: Dan ini dikemudikan oleh para wanita loh.
2: Betul sekali, ini bangga sekali rasanya. Barisan paling depan ini adalah Sri Kandi, Sri Gadi, kebanggaan Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak-Ibu hadirin.
1: Iya, ini ada 45 tadi totalnya ya.
2: Betul sekali.
1: Pasukan motor kawal polisi militer.
2: Betul, terdiri dari 15 motor Goldwing, kemudian di belakangnya adalah 30 pasukan motor listrik yang dikomandani oleh Kapten Korps Polisi Militer K. Vikita, Rizky dan juga hadirin. Ini luar biasa sekali yang baru saja kita saksikan.
1: Dan sayup-sayup ini sepertinya sudah mulai terdengar derap pasukan berkuda yang sesaat lagi akan masuk ke dalam Istana Merdeka. Sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon untuk tidak melakukan gerakan secara tiba-tiba saat pasukan berkuda melintas di hadapan kita semua.
2: Baik, sesaat lagi kita akan saksikan bersama pasukan berkuda sesaat lagi akan memasuki Istana Merdeka Jakarta.
1: Ya, sekali lagi Bapak Ibu kami mohon untuk tidak melakukan gerakan secara tiba-tiba saat nantinya pasukan berkuda melintas di depan kita bersama, karena walaupun pasukan berkuda ini sudah terlatih namun tetap punya naluri alami untuk berlari jika melihat gerakan tiba-tiba. Nah, ini dia Indria.
2: Betul sekali, dan kita akan sedikit pelankan suara kita sebagai MC Bapak Ibu hadirin. Kita saksikan bersama 17 pasukan Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe yang melambangkan tanggal kemerdekaan, yang dikomandani oleh Komandan Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe, Kolonel Kavaleri Taufik Dwi Nova SE, Akademi Militer 2003. Diikuti Komandan Batalion Kavaleri Berkuda 2 Gentayu, Letnan Kolonel Kavaleri Angga Lubiana Primadi, lulusan Akademi Militer 2009, dan Komandan Batalion Kavaleri Berkuda 1, sembari Mayor Kavaleri 1, I. Gede Putu Danu Dewa Brata, lulusan Akmil tahun 2011.
1: Iya, kita lihat juga sekali lagi, ini pasukan kudanya begitu gagah, ya, melambangkan kegagahan para pasukan Indonesia.
2: Betul sekali, dan pastinya kuda-kuda ini sudah sangat terlatih, Rizky, hadirin, dan juga pemirsa yang ada di rumah. Ini terlihat sore hari ini begitu tenang ya, alhamdulillah.
1: Dan pemeliharaan juga luar biasa ya. Betul, tadi kita lihat sempat ada liputannya di televisi. Mm-hmm. Ini bahkan sampai ada jam makan, jam mandi.
2: Betul, jam makannya tidak boleh terlambat. Sehingga performa pada kesempatan sore hari ini terlihat sangat bagus ya.
1: Betul, nah berikutnya, wah, ini sudah mulai siap menyambut. Kita akan menyambut rombongan drum corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari 170 personel. Dan ini merupakan simbol kebanggaan, kehormatan, dan juga identitas Taruna yang berfungsi sebagai satuan marching band resmi pengibar semangat jiwa korsa, kekompakan, serta kepemimpinan yang ada di lingkungan Polri dan masyarakat. Kita sambut bersama.
2: Wah, kalau ini boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak-Ibu hadirin untuk penampilan istimewa Drum Corps Cendrawasih Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
1: Betul, ini yang paling ikonik adalah atraksi Stick Master yang memimpin barisan Drum Corps Cendrawasih Akademi Polisi. Kemudian ada juga stick master utama Brigadir Kepala Taruna Isra Mashel Arifin, stick master 2 Brigadir Kepala Taruna Bizarro Parsa Azakaya Nabil, kemudian stick master 3 Brigadir Kepala Taruna Leonardo Amesi Raja Ponogor Lubis, serta stick master 4 Taruni Brigadir Kepala Taruni Nareswari Putra Aji.
2: Boleh lambaikan bendera Bapak Ibu hadirin. Silahkan untuk melambaikan bendera untuk kita berikan semangat untuk penampilan yang istimewa dari Drum Corps Cendrawasih Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
1: Iya, sekali lagi boleh sambil menggoyangkan bendera yang sudah dipegang Bapak dan Ibu.
2: Dan boleh juga kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin untuk sore hari ini penampilan Drum Corps Cendrawasih Akademi Kepolisian Republik Indonesia.

0: Wow, ini luar biasa penampilan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin.
1: Iya, kemudian di belakang pasukan Drum Corps Cendrawasih ini adalah pasukan yang merepresentasikan pasukan Kerajaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu? Yang ini menggambarkan bahwa kegagahan pasukan Kerajaan Nusantara di masa lampau adalah inspirasi pasukan kita saat ini dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Dan selanjutnya di belakang pasukan ini ada 81 pasukan berkuda kawal belakang yang menggambarkan umur kemerdekaan Republik Indonesia. Dipimpin oleh Komandan Batalion Kavaleri Berkuda Gagak Rimeng, Letnan Kolonel Kavaleri Edison Hadi YPC.
1: Kali ini jumlahnya lebih banyak dari yang sebelumnya, namun tetap ya kami mohon Bapak Ibu hadirin sekalian untuk tidak melakukan gerakan secara tiba-tiba saat pasukan kuda kawal belakang melintas di hadapan kita. Ya, ini kalau tadi kita mungkin melihat berjumlah 17, kali ini 81. Tetap lihat kuda-kudanya gagah ya.
0: Betul sekali.
1: Kuat-kuat tuh lihat.
0: Baik, dan kita juga yang ada di Istana Merdeka Jakarta maupun yang menyaksikan live streaming ini ya. Ini luar biasa, merasa bangga sekali Rizky dan juga hadirin. Pastinya. Dan juga pemirsa. Ini adalah pasukan berkuda yang berjumlah 81 yang menggambarkan umur kemerdekaan

Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, bersiap memasuki arena Istana Merdeka. Ini adalah kereta kencana Garuda Prabayeksa. Ya, kita lihat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gena azan berikutnya.

dimasukkan ke urat Robi. Dan berombak-ombaklah nafasnya, bergelombang dadanya di lambung Nazar, hempas-menghempas. 7 hari, 7 malam, Obi bergeletikkan, golek gelentang di pembaringan, dan seluruh dunia dan isinya berkumpul di dalam kepalanya. Bangloku, mesjidku, uangku dalam bank bumi, saham-sahamku di syarikat-syarikat, rumah-rumah sewaku, pengarah-pengarah, kuda-kudaku di padang lomba, padang golfku, anak-anakku di luar negeri, dan istri mudaku. Nazar hempas-menghempas, pulas-memulas, dan bintal-memintal. Makan, geling kepala. Minum, geling kepala. Arak, geling kepala. Istri muda, geling kepala. Mau ke padang lumba kuda, geling kepala. Mau pergi ke genting Highland, geling kepala. Melancong ke Eropa, geling kepala. Ke Mekah naik haji, geling kepala. Apa yang kau mau? Oh Tuhan, panjangkan umurku. Panjang umur, berapa tahun kau mau? 100 tahun, cukup? Iya, 100 tahun. 63 tahun tidak cukup. Tak puas hidup, tidak kenyang makan maksiat, belum bosan mengumpul dosa, kau mau panjang umur lagi? Sedetik lagi sakaratul maut datang.

Sedetik lagi Israel datang. Sedetik lagi Malaikatul Maut datang. Kau diambang Sakaratul Maut. Kau nazak sekarang, wahai Obi. Aku makin tegang dan makin sendat nafas di dada. Kedinginan mulai memanjat dan merayap kaki, perlahan-lahan menjalar ke seluruh jasad dan tubuhku. Aku di lambung, resah, gelisah, keluh kesah. Keluhan dan rintihan, panas, dahaga, haus, panas. Air tujuh lautan mau diteguk. Sebesar tujuh dunia, kelaparan merobek usus-usus. Syaitan-syaitan datang berbondong-bondong, menginjak-injak aku, menggoda aku, mau memurtadkan aku. Nenekku datang, nenek. Kau dahaga, cucu. Kau lapar, cucu. Mau air? Ini bejana penuh air madu. Kalau cucu mau masuk surga, minum air ini. Ibu! Ibuku menggoyangkan buah susunya. Ini ibumu. Air susu ini membesarkan kau, nak. Buangkan Islam. Matilah dalam agama Yahudi. Ayah! Kau datang, ayah. Matilah dalam agama Yahudi, wahai anakku. Matilah dalam agama kau. Itulah agama yang membawa kau masuk ke surga, katanya. Ucaplah

Mako, mesdisku, uangku dalam bank, saham-sahamku, kuda-kudaku, kolam mandiku, padang golfku, istri-istriku, dan duniaku. Sakaratul maut pun datang. Pak Lebay dari rumah Stinggan dipanggil oleh pemandu dengan mistis dan memanjat bukit ke bangloku di pucat desir angin. Tapi lidahku telah keluh dan sakaratul maut kian detik tiba. Manusia-manusia berdebah hitam datang. Mari ikut kami. Manusia-manusia berjubah hijau datang membawa payung hijau. Katanya, mari ikut kami. Cahaya putih datang. Datang sinar kuning. Datang kilatan hitam. Cahaya merah datang. Apa ini? Apa ini?

kedinginan menjalar merayap perlahan-lahan dari ujung kaki ke ujung rambut, dan kini seluruh jasadku diselimuti sejuk dan dingin singgah ditengkurukkan. Kemudian datanglah malaikatul maut di hujung kepalaku. Hai jiwa yang keji, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Ruhku berselerak ke seluruh tubuhku. Lalu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat-malaikat yang menunggu sesayup mata memandang dan menghemburlah bau bangkai sebusuk-busuknya. Tuliskan suratannya dalam sijin pada bumi yang terbawa. Roh aku dicempakkan, dikembalikan ke dalam jasad. Lalu datang dua orang malaikat dan didudukinya aku. Siapa Tuhanmu? Aku tidak tahu. Apa idamamu? Aku tidak tahu. Siapa lelaki ini yang diutus kepadamu? Aku tidak tahu. Datanglah kepadaku seorang lelaki yang kuduh wajahnya, buruk pakaiannya, busuk baunya. Siapa engkau? Akulah amalanmu yang keji. Kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur, menunggu doa anak yang soleh. Mana doa anakku seorang peguam?

seorang juru kerah. Mana doa anakku seorang arsitek? Mana doa anakku seorang profesor?

0: ketibaan kematian. Aku tidak tahu di dalam taatnya atau di dalam kedurhakaan. Di dalam aku mengingatinya atau di dalam kelalaian. Di waktu taat, husnul khotimahlah. Jika di waktu durhaka, su'ul khotimah. Aduh, cemas aku setiap waktu bila mengingati mati. Karena aku tidak tahu nasibku, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hatiku resah selalu. Jiwaku terganggu, tapi orang tidak tahu. Aduh, mati adalah penutup segala galanya. Apa yang dikerjakan dan apa yang dirasakan oleh hati, itulah yang dibawa ke akhirat. Di sana segala galanya dinilai. Jika tersilap, di sana tidak boleh dan dibetulkan lagi. Tuhan, Tuhan, Tuhan, hatiku sungguh cemas. Aku harap matikanlah aku di waktu aku mentaatimu, atau di waktu mengingatimu. Kalau berlaku sebaliknya, karena kelemahanku, karena aku ini hambamu, tidak dapat elak daripada kelemahan ini. Dengan rahmatmu Tuhan, dengan rahmatmu Tuhan, ampunkanlah dosa-dosaku di waktu ini. Bila dosaku engkau ampunkan, aku seperti tidak membuat dosa. Maka ringanlah bebanku di waktu kesana. Itulah harapanku padamu, Tuhan, di waktu detik kematianku. Engkau sajalah yang boleh menyelamatkanku.
1: Kematian adalah terpisahnya roh dari jasadnya. Seseorang yang telah mati dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Di alam kubur itulah seseorang berada di alam barzah. Alam barzah ialah dinding pemisah antara dua alam yang akan dialami setiap manusia, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Sebelum menempuh alam akhirat, seseorang akan menempuh alam barzah. Suasana di alam barzah, setelah beberapa langkah meninggalkan mayat orang yang telah dikebumikan, ditiupkan kembali roh ke jasadnya, dan datanglah kedua malaikat, Munkar dan Nakir, bertanya mengenai amalan si mayat. Munkar dan Nakir ini adalah amat hitam legam, lagi kebiru-biruan. Matanya merah menyala. Dalam riwayat lain, matanya seperti kilatan yang menyambar, bersinar-sinar lagi tajam, sehingga tidak ada yang sanggup memandangnya. Suara malaikat Munkar dan Nakir adalah seperti guru halilintar yang membelah langit, malah lebih dahsyat dari itu. Ketika mereka bertanya kepada orang mukmin yang derhaka, tidak pernah solat, puasa, sedekah, naik haji bila cukup syaratnya, malah berzina, berjudi, bergaul bebas, tidak mau tutup aurat, keluar dari mulutnya suatu api yang menyambar dan membakar mayat-mayat itu.

بسم الله الرحمن الرحيم. وحريف الله الله engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, karena mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan menduduk

Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa imam pemimpinmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Hai hamba Allah, janganlah takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.

Oh, my God.

0: Cadê o Pai? Langgar apa saja dari Tuhan.
1: Tapi sekarang sekarang akan lari lagi dari Tuhan.

Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, karena mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu. Dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa imam pemimpinmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Hai hamba Allah, janganlah takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.

Shoot!

0: Saya berharga dengan Tuhan. Saya tak berhenti, Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan.
1: Tapi sekarang, kakak akan lari lagi.

رقيب يا مجيب يا وسيم يا حكيم.

وكيل يا قوي يا متين.

Yeah, boy. Yeah, Nafi. Yeah, Noor. Yeah, Hadi.

death. Ya Shahid. Ya Haq. Ya Waqil. Ya Qawiyyu.

يا رجاك يا فتى يا عليم يا قبيد يا بسيط يا خفيض.

Yeah.

Ya Sapur, ya Alim, ya Kabir, ya

جبان يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مشاور

يا رجاك يا فتى يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض.

Ир. Яком. Ялду. Ялатив. Яхобир.

خوش آمد یا قادر یا مقدیر یا مقدیم یا مؤخر یا اوائل.

يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام.

Ya Syakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafiz.

Yossi. Ya Mubdi. Ya Mu'id. Ya Muhyi. Ya Mumit.

شمد يا قدير يا مقدير يا مقدير.

Rauf, ya Rauf, ya Malik al-Mulk, ya Zul Jalali wa Iqram.

buddy. Yeah, buddy. Yeah, Baki. Yeah, Warith. Yeah, Rasir.

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

Radio Azan FM. Radio Sinkronisasi Waktu Gema Azan.

بجاه السيد.

وعلى طاعتك وشكرك.

راديو أذن أف أم، راديو سينكرونيساسي وقتو جما أذن.

warahmatullahi wabarakatuh. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema adzan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Adzan FM, radio sinkronisasi waktu gema adzan.